0: De, rami lunggang baru eh. Apo kakak dena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dima, Dipa.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Dimanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dinda ke di siko ha. Mari lah Dipa, ini kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo Dipa. Iyo, ini sekalian kamu balik isi kade ama. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kuni.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.